wetu Yesu Kristu. Iye eria ulibawa neririga eria galua muimia umukati mwakenyulawu iniane mukushima na romwa hawo abalembya bewe akabuate muimaye na romurie kuo inywe boshi ono mobere wage owahererwe bushana nenyu.

Abake kulu, babiri sumba mabere, bachisi balikao. Nabashakulu, babiri lusheshobombo, bachisi bakungunya.

Asante sana ndugu wasikizaji, tuweze kufuata sasa carte sportive ambayo ilipita jana usiku. 30 minutes itasifira, tumepata isasiel naye Gisle Kiumbu. Asante.